0: Arigani to nyongo de on dano no hambo mbadi pon de no hambo de tokomandi ronjo mbadi no muvyu o inje ke pu no no morandi yipe no chine chipe no mbude no yohaka hana yimeso ke yakombe po indure ne kako moro moro
1: moro mizane mukuru moro mizane buri
0: opumbiri
1: iri kasuti wato ke wahara nawa
0: Twapenduka na mundu anje.
1: Saka matemba yato akosine mere kamusame kosino kokasho. Amba tete mbombo vaudyo vohariro vandu alinisani kwahingire mbada simba yoro chakuti mitani apo vaichane ndave kuti inana ave tarero vandu. Opo kuti vamba no mikaro masaro vamba matunjo chi hauti.
0: Ororo kupura mundu anje mundu munye temba kapurwa kaplay wa chikul box yaka chihitwa. Uriche mutsukuri heka. Buri.
1: Ndikana mukoda mba apo akuri kupatwa zvani kokorana ndati mana bandira kwa mapimo komheru guru. Amana ngati hambo mwenda ne pachiri kodo ndo ndaka yoro.
0: Oyiti munhu ngu mwe nave nguri molefa opuru mundu ororo ve kole chinanu. Mwana bwo kuhenga veri kana. Mwe je de jimuna ko mundu ko pura. Uyu mundu yokene ene ngorati kuja mahingi munene mapeteke yokura era. Pajiri jiri no a a.
1: Ndiyo pako soma na kuti mizo na bamu ndo kati wali chimboroto ole chikukuni tina ndayo mbuda.
0: Apo nunga yimoso kuria na uyo uro uro vika ndo vika pindu yuri panganda. Chwakare mutokore.
1: Ah mizo de mucho arika kujambo yendo omunye to urunika kujama uyini. Osha mbakare na ongo kapato sari wapinu ambasu nga koi kura mshimba kangu nde na chiporo meo hafi eta konjo maroko toko okuroro hakuna patuo kako ukuroro kwa usha mbana kando mdo kati wanake
0: kako peri na wa
1: harika mshane ya kwenjira ya tako ino kongina no iwan hodo ete mati nesu kita genda uri tindinda kando sole meja patuo karukwa Oh, hari kamu nang yang jangan berapa posisi dekat tembok di situ jiran. Masih di bawah kasih yang mana saya akan dosa posisi dekat tembok dan jadi mana?
0: Peri nawa.
1: Ewa.
0: Makuk dalam dunia juga ada utuh tuai dekan. Katu no vikaro. Tu katu mau bina tu mau ikut box aja oh. Pobira rebe himo kamuna via hama via tikiro lo cool drinks so chimo cool drinks amba jina hamu kwa nembion chichimbitwa haro kuvanga vandu kuva lefauri chimo jangu inu ehu puri bahaka ino mbalo kuja nawe ona ndakuba yo mashodo muturi inu kaja jana uri
2: aide
0: nayi timu yene hupo yenye mangira chapamanga nu
2: wasa ndakupikwa yo
0: ish
2: awado irimo ulipo no ando yana jimuye kunyengo andu bamberi puno muni wa hauto
0: Na no pena wandu mambe haeka nu imambe heno ongaro femba yoguri chinda ba mundu wa haeka mo hauto mundu upo thianu kenu kuri chinda wa uto kunji so munyo hauto ba bino bi himi
2: era na uri
0: ba ji ba amino au mfarongo mo themba ye yanga ba mai matu ko poni mba haeka mo hauto ni uje yanga mundu mba uto ko muna hauto onje uto ku hita ni si ma uto ku kondro ka paka sake la kanje mani onje to burbisa ku mero ba bino bi kwaye mapeka enda po na
2: omuni hoto ka sake
0: Iya, bapa mula teruk kunci.
2: Ayo, kamu boleh janda ingat kamu jual orang. Kamu jual minyak orang. Ita tu. Nunggu orang kamu pikir kamu boleh jual bapa.
0: Maju mundu, mama kamu mundu. Kita mula store. Mara ando biku. Ayo, ibu tu mundu. Kamu nunggu kaji tadi. Ayi, bosnya apa?
2: Tengok saya kan. Dua ni mula hot dah mana.
0: Bosnya apa? Itu orang dua orang. Ikan fish itu na. Hello.
3: Hello.
0: Ii. Moro.
3: Wah, penduka.
0: Ke penduka. Bukwa kaji ndo mba penduka muhona.
3: Wee, matibana na maita kotele zimana.
0: Ii.
3: Kotele rika wali.
0: Ii. Mba ukutu ukorisiwa, ukorisiwa itavira, jikorisa luka itavira, ima yami yangu kuta. Halo. Moro.
3: Moro, moro, mwitane.
0: Ii.
3: Wapenduka na wango?
0: Wapenduka na wa.
3: Oho. Aye o tetulimo chongi deba matri imba uji kwa yomu duwa njemo homo kapuka mwiyoromba uji ima depa iso mukandimbo. Ya ambano no shashima mwe matu njolo haika. Peto roronji ima iye kuruka katuno kwa ngo kuro hauti. Iri pinga atura ya roja na ambano mamuwe nero ondole kiyongila kikombanda. Wapenduka? Usha. Iri kupomba uji ito.
0: Kaya kwa peri na wa Moro Halo Moro, I.
4: Apa itu kena wa?
0: Tapi itu kena wa.
4: Mati banyak tak kau bangun doko yo. No mukang di bawah nangku cewek no, ini no, tadi last week. Don jangan main, kau tak banu tu cuma susu. Baik ya tu yang butuh kau jauh, nanti kau bantu tu yang kiriwa.
0: Otemba.
4: Bye bye.
0: Mago onje lati la ponte kiremba uri umutengwa sera katuno hange na Dr. Baby. Baisana po no mando baita bere wakawana bi. Katuno hange mbuwa. Obo una yimba.
2: Na jo jo atamuno andu bana hange bana ya. Bidu mura midire katuno hange uri poko plenje.
0: Midire katuno hange na efu katuno hange kana wese pe bandu wetu mbo.
2: Kana wese.
0: Mundo
2: matemba katilu ano honanga inongo mazengu makuya
0: matemba no ndo chima pitino kabiri kora
2: ayo ndo kairiko
0: butu duko yatema butu podo lefa yema tupa hasanari omba kene kuhepo mundo kene kuhepo mara ko

0: mundo wa muhingi tuthu kubirikitha kapena muhingo ro mbuthia mitiri buya
1: ni
0: ayepo mitiri buya mitiri we kwa yimo mitiri garu guru tuyu no yendero mbuthene kupiti mitiri moro mitiri
2: wo
0: ye furo ulito tuma muharu kama cha mini kwa dika na yue kula tumbuya tuku mini ke
2: vele mini
0: vele mini re kachi ndo mana wa horora
2: Jangan minyak.
0: Ia kau memang bunuh hanya hari. Lama pula bujang bunuh mitri. Ia uye kure tahu uye puak angga makori tujuan awal ini.
2: Lipa uye mama. Uskole tiap puak yokehi. Tapi hari nanti hari nanti hari rok komplain time baru head of department. Enam baru head of department. Kehi omu tengguan blue ungguan ushurushetu. Na omu tengguan hi angguan punggual ushurushokehi. Angga minyak sih neneng gaweruk.
0: Nuu dembura kau never rambu maripa mengundang benda ini.
2: Ah, bobo sekolah itu bobo. Masih orang tua yang gifro kawal tuan peno peri.
0: Sejauh itu kotor kembo dembura itu. Pari muhenye.
2: Wari si kotor. Ya, gifro awu nempu wari.
0: Namu kaya.
2: Gifro ipinggu pu wari. Mitri musi itu haru kambo pali no. Mitri sini rumah tuari pamu no.
0: Kabari.
2: Aye, wando wengi wando wengi.
0: Ombunga.
2: Ombunga mtu falo wangure mirongo vine poskole njonda tu falino section bali. Oyo muhuka noyo mapeta. Falo wengi chinini.
0: Ate mbapua utuacha tu uche moro ulicho mundu ngurime hii.
2: Dangi.
0: Mbapua, tuwa kanyanukua kumonte.

Oshimbay, Liquid Deep, no kamu terkumpul dengan siapa? Steel at Erwan Jiran di nomor hari kanan. Mungkin bukan berkano. Imbu anda akan bandi no beden pasi mangga. Oh, kanda kita mungkin biu angkani yuri. Naga itu yang nomor lima moni muka moni mula kau dem biuri. Untuk itu kupra imbu anda wari siku ay eniru. Namun nak uji ay namun jibran beri juga erat vali pamu. Yeah. Sheku pura nanu. Murera kujavi enara njembari murande tengo murande mara kana uri mpana yo dame inakusha modu munda one numwe munda one rikana ngatutizo njira yetu njo okoke mingo mbuni mbona uri ya atu kunyaka kana ngina kushia shina matu ingo matemba chimuno verike komano njira kako njira kayo rike matu anathana no bakwetu tukaende na uri DJ Bombs metu kama dogma kujavi sombambili Ina vitamin ngwe nanda no shati anje ko rubenga ko Yvonne metupe o karuvede ketu inga komanyando nei

Kepada siapa pun kamu pergi jadi kapal kau ceri pinjiri pemuda di wujudan barang kita. Mui mana lah nih menekan dan hawa membari masih orang kau cuma itu. Nak usah mohon dan depo dia terangkan kepada YouTube na ibu OFB Facebook, mopa NBC Omra di FM, mopa Max T sih punya po DJ Max T ko Twitter, DJ Max T ko IG Instagram. Anjir tu akan yang pernah kita main. Makuk junje tu si Dave. Oh ya tu kau tukar grupo, hongga nih. Oh, kanan-kanan ini. Kluk-kluk. Kluk-kluk.

0: masih boleh suruh kerana uti kita, bapa uti kita, okey itu lah guru kumpulan guru ini. Nusyukah kamu berusaha untuk suruh kesia pun masih mereka mete, mungkin kosong dengan kami tahu. Usiannya juga kamu berusaha orang mungkin hanya payah pasal nak, kita mungkin kami tahu. So awalnya nana macam aku, uye kamu mungkin bangui, uye tu untuk global teknologi sah. Kadang-kadang saya berani kira orang tu sok bayi pasang di orang yang beri suatu ini, orang luar anda bukan anda uti kita, aku hita kemarin dia kamu kemarin gay, atau ini dulu aku kata orang mau hebat, kata ini dulu orang hebat, kata ini dulu orang kata mau hebat ini, oh saya nak mengurut bayi, oh pemirau pemirau kami tano, oh saya pemirau no no mungkin bayi pasang orang sila, hanya mereka kami tato.
1: Hakuwe pasine ne kama ide mimatu kushere ponda kuguja we kio kutupaka tithiru kushina me munika bishwanu matu njiro bingi okula mulkondwa e uondo galiriewa
0: amulebe pa ibono ngronjo matakayemuka
1: akuwe pasine ne mu prasini mutakamina muthora chine ko ngoma tukaenda pamwe ingo nguru munani wombanga njo ya usho oje matu ngire imposta me obanga njo sender banga no ngananjo sender banga pono na njo topaita ashiri washiri kushe kopindi malika enda no ina lugwa meka kaho shwe meka mruju wakano lupo kushe noho iye mundambu wa usho nguru mutingwa kama idhemi kalondungi kwa mkutupana gai noko wengu matuka enda pama pono na ingo kukuroko haka tithili kukusha eoke kopiku na iye matu njire kushike njo mitupo kiko katithi ulimbi kupiko kusha gai nuru mwe ovandu mave utumangapi ehole tinga lilipa katiko spananjo yuna manjo wawangwano spananjo yusi onguza ehole nubali nyendo kudhamu mbali umaha tinya peka kara ospananji o 11 erusa o njimenye na kuna ospananjo maidigana zehole nchisha kunjibitro njimbi na ro mali utu kudhamu ndano mapetalika muthuwero wakuta kusha shima duengile pono na indie kwa pindo top 8 au NBC ya kuhuru maholingo mdambu wa ushomae kupia pono na indie o top 8 semifinals o mawa mathurungo mdambu wa ushoshe shimbikulaere wakuta kusha hapo no ospana njio baho nguanji mape ya yungula na washinini kuno ospana njio yesi yungu za metu shushe ya araraka ninoli kia hindo Namibia kukunyi thuku nga maipata sana na wawuri uku katha kongo tuengo no inaka na vya kandire mbya kandire polwe zendurusha ini ya no penjena na ospana njio 11 erosa ya pitithiro spana njio African Stars amwindi kwa pindi matu njio kusha ngahi nurumu ya mapia yu ngula nwa lukono spana njio maidigano za matu njio kusha kikwezi ndi imo spana onja kwenye thiro kungula na washini nga nupe polwezo pima yamba oku njio kusha hapo nurumu njima ita alande kwa pindi wapakatika njio spana njio mbiko piko mbada na marire odo spana zende okutubu kakuli munda shimu tatu honduru weze munda mbina rauliri kwe ndio ndi matu njire kwe munda hindu South Africa matu njire kwe kwa pindi upo spananjo Depen City o nji menye na kuno spananjo Stellenbosch ehole ndo mari nyanda kwe ndio ndi na mpulatine kwa theko those minute no zonde ulu kuja olika ndi na mari utukudhamu hinga yo hamo ndatu kwe ndio ndi o spananjo Depen City njo oshashimu ishu watoho imo o spana ndumadhi hepo kungula na washi nini no zembe kusha mundambo noho na kuno mkwata we hindu Namibia ngunyenda mospananji ngunyenda mospananji na kwa matuka enda pa mwanji nguri jesle nangu waka matuka matu njoku cha kuindi ndi nga inumwe maka hapo nondo mauti ropo ndi miango huta kurutulu wanyende mbavi utu mospananji posia ndio ndi ino kumunguna murutulu wanyende mbavi utu kumbanda injo oshitihe nuru inalikuwa ambiri kuzombanga mundambo ino kumunguna osho mkwata hindu Namibia anji alimati enda tutala kushuinda vijiju ya kaenda mavi sana ngopo mapekano mata na ugirushi nene olika ya Spain anjo lalika ndio ndio spana anjo Livande menye na kuno spana anjo sasuna kudhamo mgapi maya kari ila muvio ngurova munda we hindi rova ndo ishi o spana anjo dot munda kudhamo hingayo muvio menye na kuno spana anjo Frankfurt hindi rova Franzose kwa ndio ndipo nuna anjo likuwa na ma o spana anjo Lenza menye na kuno spana anjo Neta ndio malika yana jino wami nito mwono nandano kutona o muvio ngurova o Serie A pono na njoo Scudetto polika ya Italy ospana njoo Torino mai nyanda na inyande hore la kuno ospana njoo Sassuolo hore nwa nyanda jino mintu mwono nandano okutono muvio ngurova mika mwono kushambiri mundambo na usha kolo njibitro ndumba kura komando katihe kwe komanyando madhe munikana muhuka o mahore mae kaenda mupratine no lika hindu wa ingritha muhuka ino tu mahoro tuonja pothia kura mambingu ndefa koko mbadhe ulirimbi kutare ponundo premiership anjo Bedway premiership ya hindu South Africa ospana njoo golden eros akwindi muhuka kutamu ndatio mahatinya mai hakani.

여보, amese kwepa kuchene naene fakaenda pamwe nei muluwele ndu ingamba putwea gatu hamike kuchatuwane lukwao gatu hamike kuchatuwane lukwao ushimalile na wauliri muhambo ndatu putate na kipcharae koo diliko mutio mure mumuviu mekisichu njua wake ngamocho ocho maka mokapaki mufarutenu yu muna ura aura lauli yu mwanu walu ukura manauli nuunji ukupepo hapo pukura mene opu siyako mbongu roba yute ngamu hukaru kwao danki amimbayi amimbayi

Tiri mungkin mungkin tu app cerai ko komuter mure. Jangan dari jadah no. Mini gua. Aku tu beri komander ini wujud demi biar mini kuai.

waat me meje o tenina wa pilitire ombre njadu ko sokono waat me yon denga denga wa pilita ombre njie vini muna matri muna mirongo hambon datu nambalji nambal me ingapsi at mulungan hambra tuma de bada pan pan pan pan pan pan Timo kada ketu kami di Afrika umpama orang itu kami, ya. Lu kau tu mesti ingui Oliver Omo Thaps, siapa itu? Konen itu selifikita Oliver Omo Thaps, kucing nama perumah, atau ke kupu raja Wong Graves, ya. Oliver masih kau jinini uraikan kau tu membawa mai, butuh kerapam membawa orang anda bertumbuh, butuh penuh kerapam ini. Ngave pindi kembo wa Afrika veni. Yeah. Liva maju kwa na washi nini. Mumburu mushu kwa nurukuru. Shima tukunji sodo. Ote kukura na anjima tumudhu. Njimu dhetu unashia lina. Mumburu shima yenda yo njongo ya Afrika veni. Anjima tu matumu pratini. Yeah. Ena shime mumuna mi unjidhemburu kitha Jackson Muninga nuka wadewa. Uninga ndo eto shivetu aninga ndo amimbaroro kumutfa ko kombandot o state ha? Yari po portu vede tu pupe peidithu o matemba pongo mainde yeshuro o hongoro shumithi unjala konsida ino otheni na o kie kuungura mihindi o shumithi deke mba ungura puwe na shee ulenga o mbure ngui oliva mutuko shere ko Namibia umprona jami shimba kotoka Me kufiri kito karuwe de ketunga, atutirepo vivyarwe.

kura ini mereka tidak yang tumit yang bumi yang dia betul mungkin kurang mereka mungkin ini kura mupren nanti orang dari syaitan orang video konjo kimbang beri modal jadi kan ini amih itu hau tujuh hingga yang dua belas gaya hingga yang mundur timbang kali kan yang mundur kujatuk awal dia okey orang gugur tu kian.

Juga ni nak kumpul ini dalam itu dalam diti maito no dari hamba netu mana maito no muang ko wangguru ba. At nama ibu nangan aku kumpul friend nanya mutlak minggu di pagi tengah aku kumpul mama. Mungkin kerja on dengan apa tunggu siapin jeripu situ ya tiaru mewuri ni situ ya. Prakata. Mereka kau akan aku no beri yo bakatu beri miren beer festival. Betul betul on detok saja. Mai muni kavi yo. Ibatu mimi mabeka kaka kumgandimu imburi kwa kuna indui orarongo Mirimbia Festival.

0: FM, hello.
1: Hello,
0: hey.
1: What's that?
0: Mairanga.
1: Hey, the mama do go in a dream on you with
0: him. What can we do with him?
1: Yeah, I'm not going to get up on one jimbo. I'm going to get up on one jimbo. I'm going to get up on one jimbo. I'm going to get up on one jimbo. I'm going to get up on one jimbo. I'm going to get up on one jimbo. I'm going to get up on one jimbo.
0: Po e un brio riri mwalpe ma ya tiksa po
1: ya un mwalpe ma ambeka mana tiksa timbe ki ona imwe urito mega mura
0: ah ndemwe tiksa uno alpe ma yumuni ko rikewe
1: oho
0: wapiti do alpe ma yuri ngunda ambeka ma yuki brito alpe ma nyoti nanji
1: okay
0: inde umbrio ne e umbrio chikwe
1: ba e umbrio umbrio mba pura tin nemba ko ngode mundu are mba umbrio chikwe
0: paru mi umbrio
1: tiksa na ambeka ma veri pa mu imbu
0: Umbro rumoro mukandi nu ami mbadu mo mene ngandi
1: amu kuwa ji poka ji kena nya
0: ama na ngori tik sa jbeka ri ba
1: eh wa la kwa mi mbe kuri tomo ina oponya na tik na mbeka mo
0: na gra mo tik sa na mbeka ma ya wi da kizi mambunga chimoka ni mo ha chituka apa mwe Hai bro, nak dukung ramu peranjung. Tengah mikau aku tu miring Hindi orang kandang botso nak nunggu kira. FM, mau kat tiara lah.
2: Kalau mau apa juga.
0: Oh, putu di tengah ramu.
2: Eh, tengah baru kagiran awak.
0: Yeah.
2: Baru kagiran tuan dulu. Itu kagiran tuan jemba. Itu kagiran tuan mau. Bujur aku putu di ramu, bujur aku tak haji, waktu haji runda. Baru kagiran tuan, bujur aku tak ada hem, mata hem, baru kagiran tuan. Tapi tuan, nama dia ada nama ini juga, nama ini berarti nama ini nama dia mana? Ya, tuan ini tuan tuh kita perlu jumpa orang mana? Orang ini tuan, nama ini berarti nama ini nama dia mana? Tapi ini tuan, nama tuan ini tuan ini enggak kayak orang kumulan yang nama dia tuan ini lah.
0: Adikkan.
2: Orang murah ayah dijatuh, orang murah ambai. Tapi tuan tuh pakai handam bukan orang ramu ramu nama tuan ini tuan, nama tuan ini tuan tuh punya dia nama dia aku tak kira we. Oi orang oi tu pernah pernah mau pergi juga orang ini awak ikut ikut ada pemula anda ada kan aku ikut jauh jauh mo. Eh tu ni tuan tu pergi orang tu pernah pernah dia ini nak ambil tu ni tuan tu pergi orang tengah tengah yang pemula tu ni tuan ini. Eh tu kata di sini tu ni tuan tu pergi orang ada kan yang orang tu ni tuan tu pernah tengah. Okey tu hari kan ini nak aku jangan yang pemula di bawah ikan yang ini. Kamu tu ni tuan nak hendak uli.
0: Yeah.
2: Jauh anda mampangga, ini pemula yang ini sudah berangan poli. Cuma lu no mukang kau nampak warna kerukan orang pun ini. Mukang kau lewat dia, kopi gua jinin ini. Gua jinin ini muka jinin kan, nomor poli yang mau ngomong ini agak penjeng muka. Penjeng kan ini.
0: Hari kena.
2: Ini hindi kau kau hendak uli, nunggu lu uli gua jahat. Tadi mbak tanya pun angga.
0: Nu muka kau nak ngomong game?
2: Ia ngomong kita tu hakai, ini kat dia hakai nanggam ba. Ia bukan orang naya, dia mana yang orang dia orang tiada ni. Waktu itu inu yang nama orang tu Indo ni, no, no, aku kumu tu kene ya ni.
0: Una bui?
2: Ay, aku jadi ni. Nang aku perlu jadi ni muru, nang aku jadi, nang aku ni, nang aku perlu jadi muru, nang dah je.
0: Angguai.
2: Ay, kalau tu rumah ni, aku cuma tu kali, cuma tu kali, no. Baru mungkin kan, ni nama mungkin nama orang yang ini nama mana yang mana baru Indo baru.
0: Hehehe. Kalau kau baru Indo, mai pun jaga kau mai kuru kondor, puah bala kuru kondor.
2: Eh. Ayah kau kaya naja macam tu, rokok mungkin aku. Ya, penunjukkan begini macam ya aku pun ada pun dia jauh mula cari pemulai di mana di mulu awal di mana kerja. Mana kaya naja?
0: Eh.
2: Aku jangan aku hebat nama, banyak biji muru di pemula limbo di pu, karena kita nukaran lo. Aku kan malu makaran lo, kita kerap pun nanti kakek pakai we, kaji TV, nacar we, kahinon biji kat TV, wah, ni mana, kompaki nuru makero ndo leka ndo kana kayo ndo ati waye nyako yewe sema rumu
0: alikana
2: ya kugwe to kugwe kugwe kana mwa kwa kinge ebo kaba kumune ngi tete nyu itende kwa kwa no yiro ndo kwa kono kwa kutse
0: amibari mu murukondora kunene ni hambe kumine yapo matungura nao
2: mana kwa namba katuno kungura na wauli no mara ngo mara kwa kaka ni ndo kumukutia
0: Yeah.